Nampak saya tiri yang kan tu pegi jilid nang thomar risong kami jenah thang tisin pegi pesekah. Tanya cuma kan dia cuci kalau tuan tiba lirim. Nyoji semen di kuar tam tu thang pesek jilid macam tu ni tu susin. Tiri yang kan tu pegi jilid nang kau kunci sujuru thomar cipta siri jilid nang kong. Pandai saja baik tam kau dari tujuh jam cuma cuci ni tu doling kum. Saja guru gombal kerjain saya nak beri sum gombal jangan sih ni tu susah.